kuakil niun i kaminuat pi kushe ashtel medat negu ashtel mat che che ka u el nyumaguat pa kush enitamun ayugat.